ada alkon duren mereka. Ada yang ulung kayak woi woi ra. Ada kau korot pun dari omala. Cecet lah, mereka perwalah.